0: tikaknya dan sen thompson antahe ngam ta asunire nanyap ni mary ann hoye thangi tersin hek tangi program
1: injoten min ka telmat
2: tamine
1: tin ka ka
0: Neha anghi tips engi program na ialahangam linak ngaran ngam AIDS inwa. Hositi inlahen yemso amteng huwa tangi inwa. Ngat

Tigaknya Onesimus Patrick antahe ngam inne ta haang hi tin ke ke ngaj intahe e hang mene tips i ala hangam linak ngeren ngam AIDS inwa hoye te kut nga ang res internet in ke ke tigaknya we hul hi apum pai ngimana haang hi tin ke ke na tigaknya Stephanie Rosa.